Vashamari, munozviziva kuti kusamba nyala kaviri kaviri nokumwa nosabao kana kuti dota zvinobesa upenyu hwenyu pomwe nokama hwenyu kumenengera nobungano pamutundu. Makonye mazinji anobala ndenda nyoka jokwenda kana dotetwe kumenengera nokolera anobuda pambwani, padodi, pasvina. Ndizvo tinodikana kuita ukirini pamukuvo uri wese, kushandisa sabao, dota, njoushoni pamuzi pedu kumenengera nopamutundu, kuita ukirini uhwaro opanyumba yetinoponera. Zvinodika mukati mukutizisira ntambo mbwani. Zivani kuti nyoka jokwenda kana dotwetwe kumenengera nokolera zvingatamba kukasa kurapwa nokuvikwa zvinouraya hanye. Mungada kuchinja mukore mwana wenyu, tangani mwamusambija, mumuchinja mumudira mukore jitsva nokuti jakachena. Izvo zvinopa upenyu wakanaka. Nyumba jokwendera maji makuru nokuti kwotinosvejera dhodhi tinodikana kuita ukirini kugare kwakachena. Tingapera kukochora ativiri kubata miro kaviri kaviri, tinodikana kwamba kusuka muromo nomiroyo kuti zvigare zvakachena. Izvo ngo zvinoita kuti tisu tigare nohome wakanaka. Tingava kohavisa ng'ombe kana kohusha, atishikatotaka chiri chese, tinodikana kukarava nyara nokumwa nosabao kana kuti dota. Vashamari, cheujani kuti kukarava nyara kaviri kaviri nokumwa kana sabao zvinobesa imwimu kama hwenyu pomwe nobungano resepo pamutundu. Iyi ishwiro yohumambo omuno provinces ofala kubese jehwa ndi UNICEF.

ochesa nyakuvaradwe za umenezi na nyimbo za kusiana siana timizi pano tinati kupasire ni mwenye nkwira programu na longa tambu ya makaliro na utambaruk inakitwa na nzatu kubukira ku i CS nkati mwaino provincia ya Sofala ifimbati kupasa nyimbo nyimbo zadidi nyimbo funapirekere muna tivisira nzizi nikanonga na uno nzizi wakutu wana amba kusasa nyika tulakutia piki pikirana na amba toma pika kale.

0: tsambe nyala tingava kucharota tingada kuha tingapera kuha
1: mupango ushone wakwanisa kusiya nakwanisa kusiya mpango kuti tinadikana kufuka chijuya kuti tusu titame kubatika anu malaria Elena wakwanisa kunanga apa kuti tinadikana kusamba nyala tingava mucharota kusamba nyala nokumwa nosabau tichikana sabau tinadikana kusuka nyala nokumwa nomarota Shundoja kutitusu titame kubatika nondenda jokusena siyana. Enga, nyoka, jokuenda. Nojimwa nondenda, jitinokwanisa kubatika, tingatama kusama nyara, kana tingatama kuita ukirini pakati pumuwiri wedu. Wari jino, ngatenda kupikira chimumbo chimweni, tinohira jasamsambi wari. Rekira nushoni.

0: Tapera kutekira chimumbo chimwene takwanisa kutamba muno munyimbo mbepo yeRadio Mosambiki pomwe ndinogonda kuti vese vese vaya vakwanisa kutekira chirongwa chedu vakwanisa kutamba neitusu kutamba nomumbo kuzwa mpango jedu ndinogonda kuti vese vaya vakwanisa kutekira chirongwa chedu vakwanisa kugara nohwiro ngeni tinadikana kuziva kubwe ndi mijedu wera Elena kwanisa kundivunja iwe ungapera kujija unoda kugareni
1: Ninoda gara enfrimera.
0: Ngeni unoda kugara mbacho homwe.
1: Nokuti noda kurapa vaya anohaja, anajuonje, anawese wia anoneseka.
0: Ndichona, kuti wewe kwanise kugara mbacho homwe, ngoshapisha unodikana kuita.
1: Kujija anosimba rese, anikwanise kupasa, andiviri kudiba.
0: Ndijona, kana mpango unokwanisa kupekeja kuna veya vana vadoko, vanenda kunyumba ishijijo, ava mgwini msala, vanenda kunyumba ishijijo kutamba basi, mbushapisha unokwanisa kwa vunja.
1: Wapekeja mpango kuti kujija ni kushoni, mchadorofa, kukuti jwese juna nguwa yashwa, tina nguwa kutamba, tina nguwa yokujija, yokuha, yokubuya, jwese hivyo. Nodikana kujiziva kujironga
0: mpango ushoni wakwanisa kusia tinodikana kutatepese tinodikana de kujija nusimba rese tinganda kunyumba jijijo tilikwenda kwa jija tingahwiri lakanyi tinetatepese tingapera tinotamba tinoha tinobuya shizinji sho tinokwanisa kuita tingahwiri lakanyi kunyumba jijijo asipi mbuto yekwenda kutamba imbuto yekwenda kujija nusimba rese yokuti tite zviya zvinoda moyo wedu pomwe zvatinoda pamangwana wedu wari ngatende kupirikira mulavi wokupedjisira unazina chingano tinohwirira zvesamusambi wari pirikirani ushoni

Mwanyikiro kuna Lonsena na Divesera bulukira muno mustudo wa Radio Mozambique. Ine dzinanga ndine Ruti Nyamitambo lero ndakudzeserani pindi audido anangono na tenepa veserani mwadidi.

ife ninganangono dina udidu waku siana siana. Mbwenyelero ife dinalonga na tangwe, udidu wakuenda kumbudu wa ufunzi. Ife ninganangono dina udidu wakuenda kumbudu wa ufunzi. Tangwe kufunza, nijimpe kuluka kamwe kuna ife donseni. Kondri ife dingafunza, gulo kwa ndima, tinakwanisa kukala moda munafuniki. Tinakwanisa kukala madotoru, mafunjisi, mapulisi, napinangu. Tinakwanisa kupada mabasa, dora kupeza, nyakupalati.

kuleta tukenda pomere ndo vanhu mwana karoti umpaunga njipa mari ona nyata ona nyata hapana hapa tu enga enga enga enga nenda kabiturira mama ino

0: apo mumatoma kwa vunzamba kwa chesamba kuti mwe munakagona gona tepa mwapianga mwezi mudapanga mbura
1: ta pamangani pieno alingazi bani mwakusamba atasangazi bani kusamba ngulongo tone malideni
0: adadodomeka wene
1: na hanta nada alikusamba mwe
0: malideni akubaliwa na
1: Ali mwalimu pinongene pinde pano alikusamba ngazi panyo
0: podi zalongo kuti basacha kugona kwene ngwandi panangu iya dodomeka
1: ngabe
0: chimuntu angadodomeka manungu ansena sakalambwe ngaka nambamba
1: madrinya tingalonga tepo tasi akusamba ngazi panyo muli talonga pe tepo tai
0: podi ye muntu angakha kuti yadodomeka angakha kuti yadodomeka kusamba hasamba asasamba
1: Awani
0: ukamba gona ora zosene.
1: Awani mazuri anipanga ndigulembo pe angalonga tani madishikarta vya kizumbale. Inda vunzi mu mwana ngabe akwati gulipe batala fika ngabe gula analipwa chikulu achi ndagulira akomko sikoloka kwa kwa mai mwata
0: viva te pananga kuti mwanditikana te yagote pa mabwera za ndichitita nende ndikweko wo mabwera za ndipanga pakuti ninga mandi bweri kweko
1: ngabe kuno ungu kubwe kuvunzana kuti nyato datiseme kunyumba hoko kubala nyato amperi kuti mutani mwe mutu mubwere kweko mukosobwe chesa mlani na mucheza nawo mupangono
0: ndapiva ine sitakusira ni nyato tai mwesaka ndimwe
1: ndasaka nda
0: ehe ndakita kuntuka kwane dzokupasani oi mumansaka kuti nisafana ngazi
1: ini kuno kuti
0: ini yakwana dia dzokupasani kuti ngazanushu dinyero tamakuja tinakana dinyero tinakana ngazi
1: ngabe
0: ete kuti dzokupasani ngazano nyato ishamwe saka ndimu ini ndinabwera kwepo
1: maji mama madrinya mungaperi kuti mungabwera mama mwanaka mtu mchisa mama kundibala
0: mbuya ntunja ee nchisa mwanzini ni mulipepo safuna ndivi
1: ndi umweni
0: peke ninga punzi sambozi mbozi na kane nga ndi trader
1: ini mkenda kundi
0: ntabi ndakipu
1: ya ini mkenda kundi
0: mbambani ini mbo ndi sambambo mendo vano ndi bwerembo kwiku
1: na tepa shana mkulongo madrinyali madrinyali atapala si madrinyali mkenda kuli menyatwa
2: uno
1: ntimangu lipakupa kuna iwe
2: tangu yangu
1: ntimangu lipachala
2: tangu yangu
1: nisakufuna maningi iwe nkazanga iwe ini ntimanga pakupa kuna iwe so chibozi Polo ana kula muka. Ninde. Manu kumpe. Ashi kukakala mwana ngono kwa yusa nsima. Wa kufunza kwa kulia nsima kipikula tere ya tovi. Tangu muno saka ya tere ya tovi. Manu kwa saka mwe. Ngawa ngambu manu kumkabi.
2: Kumkabi. Akani uya akani mimari mani ni sachimatano
1: utumbe
2: utumbe kapaswe na mayo anga ino akantao akanjita utumbe mani wende kamsame nakubanja kuno inapaswamba utumbe basi ni kapaswe ni kwa mayo anga
1: mashimu ndo ini kakwa madrinya ko anda kesena pangono abana tabwera kuno ashiku kwa kwa pranga nzisino ngene pino ari njira kino Mana makan itu, mana perlu kita cheese? Jadi pasal mana kerja penyumbar?
2: Apa macam mana lagi awen?
1: Nada, kalau macam mana, mungkin kalau pasal pun sih kupan penyumbar, eh? Ini
2: masukan sih, bukan macam mana madrinya, boleh guna?
1: Nada.
2: Macam mana lagi?
1: Nisah orang kalau cheese sudah boleh aplikasi panas, susu berat. Ida tenda macam mana, pasal kalau kujam pabos pen, mata bisu.
2: Ini senar besar, kena fana longgau bi.
1: Nada. Mbeo kufumbang, habi merah. Eh, macam saya fana tu merah.
0: Ya, tevan jadi kuenda sih. Mai pun nak kena nyata fana. Umat diri nyawa pinangku tinggal fana kupi ona tinggal fana kupi tampil atas muka ona antuaji. Fana di pasi nyata fana undang dekai aku undang dekai besar. Masih di mana undang panggil. So fana di panggil ni duli nunggu ni panggil tani. Mari fana kum panggil nunggu tiap diri kuenda kupi. Masih kau kalau undang besar aliru ini kuenda kupi. Wadi.
3: Kuno
0: ande
3: komadra kan
0: ande mama ndabwera
3: ande fikano
0: ande peno mbo nyumba pano
3: peno ah badili peno mpando
0: ziva takavas
3: ah pa nyumba tiritu pia
0: ande
3: ah
0: ande pida koma
3: mabweka tuona mbulero
0: ra takonani ande
3: takona mwaliano
0: ande
3: mwachita basa
0: anda chungenda kumunda kadzwa zvamwana kona kuti ndewange ya mera
3: mwachita dretu kumaya komadra mwachita dretu ande
0: dzene pano apa
3: ande pano takhala padansiremo mwaliano nalero takhala anofa kupilonga ni mamunachi ningalonga nini ningakutwa mezala tani nachemya mangadzi achare mabuya pano iwo makalapa ndambo musana nawo vamuva makhaliro alitani chanjira
1: mai
3: bwa kuno
1: si tabwera
3: pungwa maonga katsako alipa
1: she madrinya
0: ande manungu achi baba
1: era nagoswa ndimu
3: manyatwa
0: pale na
1: ndati kwenda tyatu
3: mukuchitanji kan
1: si
3: ah bwera nikuno madrinya nabwera si pungwa alipa
1: madrinya bwera
2: ande ndapiva
1: manyatwa madrinya bwera kolonga na ife
2: ah
1: si

0: mana kita rambut mata bisu, tu mana kita nak tanggung mulai.
1: Cik Asa ni biar nanti nak gulaui, mah fantar
2: nanti kali mana ni kan? Dah siang suhu, limbe aku nyumbuk. Dah kau mau mandi cemera, dah zaman di tamang aku tu seru kau nyanggulu, aku fikir aku zik.
1: Macam cemera kan aku
2: mati. Dah kita cemera.
1: Nan,
2: naya. Kalau saya fikir aku nyamba.
1: Weh.
2: Zona
1: kwenye kwenye unatoa kunipanga vitai
2: hapo na kuva kuti muli kuchemera kunyumba sabina zere mimi nitamanga kuti kwa chitikanji
1: bondo
2: msikana kuti manangu aje banangu akakhabo banangu asukuma ndatani sabina zere mimi nitamanga bana
1: tinapivera tonseni
2: bakozi inde agondi pinagwereni pano
3: kwanzia madrinya
2: eh tacherwa peni muimwembo
3: ivi tacherwa
2: tacherwa tacherwa
0: mama ita kuchibarani ndifi pano
2: andi
0: apa na panglong uti mangkaza na mayer bivisi mupano ay abu muka preka desde patane feten zizuno ini nzuri zoku jinsima utai
2: yakupika weni
0: si
2: mananga kuni pasa manyazo
0: kesika weni aweni kwa dapo ni ferire para fini nguo zaga zigo
2: mapika na shoki
0: ngoma
2: anatua pasara tayi
0: pasara wengine na kwa ni satai atika pasara sugo mapika na shoki
2: si
0: maya wa agagona Gugonera tu
2: kuchelewa ni manungu na kupasanya tu gona tepa iwe tay.
0: Pionsi ni ni maya na bikin mama. Mama angalamu kibesa tu kintaro, asuki prato, apike kumida para ini, anesimvi matabishu, aingoma nguo. Ii mana unzu mana maya ali pupu kuchelewa teka gona.
2: Gona.
0: Onga mvunza fa kumbakwa tufuwa kumbakwa pepe bi.
2: Si.
0: Solonda no sepakati mama mu adaira mukuli kanu na mapiongo ni pi.
1: Ini nacha kutawira wanini anga ni makutufesera msapiona makeni bila pilonga ndini pano buda zangari kuti mamano kuna kazangatai akwini ndapichiti ndikachitatamba pano mbuya ukomadza ndikupichitani jono machibesi sina lamusawe ndibini salamusa mwananga kuti ala mukani ndikamazi mwananga sambe ndikamata bishi pameza mwananga aje baenda kubasa ndanyeza pana ngumkwenya pinachiteni tepa na tutumukambo mbalamukamba besirambo tena ngongabe pada zerao na ale nishafuna tipiti chaka alipana machipina chitambi bozibozi na chitambi bozibozi ndalangana kwenda atenda pangai mamunachi kuti sakani chikumbi chanu mwenika kale tamunga kapani mwana nipasa mulomo mindilonga mzizenseni haka saka nyumbani ndakapionira kunyumba kwa kule silepizo kutabuya kunyumba kwa nisa kupangani nga habiripano njene mkwenyanga mezi kutialamuki nji kwana ngonzizu nalamuka ula na kumanda machwa ila na masuka maparatu anga para kutipika kwenye mai kupike zana yota jafu chimbaba chakona tokota wa mai chimbaba chakona tokota anda chingizi satangu mamunanga kafuna buya kubasa hakunguchingizisa kwa pana kuchingizisa chimbama nalera chilimwemo chidamaa
2: itakuchitafuna nenga madramanga
1: si,
2: kasinga
1: si mamunachi jabu esa si. Mpesha timakarapau mkazanga apike ndati mai pikani mai ngabi jeka hapo peno kwao kumai wao apangatani peno akuzata nini sinapizi walai iri pano njene Iripano sonda panga mwananga kuti arugari nyumba kwa pezu akwati nkazaka kale takupati na ifisana pezu
0: madrinya chimbamba kidapika wene ungachikwata pamwe na kinjwala
2: jeziba
0: chinamera chinamera
2: nyato mwananga chakundipasa manyaka
0: chama iko akavu mafuta
2: kuweza kupeleka
0: ndani kinjwala chinamera
2: chi
0: chifishao cheje mapiko chimbamba
2: chimbamba cha kupita pamoto michikwa madzi mchiwira Bichidzorwa wone bichimira.
0: Kinamera.
2: Ndapipa baba. Ini ndabwera, nisafuna ndimukuvamba pinafuna wamburunga. Menyato pinolongwe pina medzwalano na mamunano. Ndimumwene.
3: Ndimumwene, machino nasinango nisapikambo.
2: Chi? Kama wochitikatani.
3: Iku, ini ndapasanda pano ndabwera kapuma madrinya.
2: Mudza kapuma babanja? Panyumba pa mundu? Eh? Panyumba pa mundu? I'm going to go to the house. Vazi kwa kamiza, chitirambo gola sasanywa, kwa tirambo piprofume, kwaze anga kari naye, sidolonga tepe nira. Agora pe fambatano kunditikanisa, nkamwena zandi tikana, tikana nenga sa tikana mwana ngono.
3: Piva madrinya, ndina kufunzambu wa
2: kasamisa. Nisafuna tama kukufunisani, ii mutepa mulipua manungwani.
3: Ii manungu ndiru wadidieni.
2: Manungwani badidieni. Agora musa za gona tani, pita chema siku, gona te, kusha ku kunja uli kugona chituli chache mbichibwera
3: chituli madrenya
2: chituli yechi agora huko musanyerezera tani pabanja pano pana imwe pano musanyerezera na maneranji pano ni wepa kwano dai
3: ndinafunza
2: kadi pida bwera magradi mumudavunza lako ngo kutitambiri mwa taira tani
3: ndataira tambirani
2: ah kutambirani pala muzeki medzana akalimureke
3: fikaone ni medzana ndosana kamu ninga mai wanga
2: Agogo musanyerezera nenga kuti tani medzalano imo mwangu kuti safuna tibuke tikakhali patipokeni anafuna kukupikirane ni mamunano
3: nkhabe
2: mbara anafuna pika
3: pika uliacho
2: huku leitema bila kone mupika tangwiri kuti medzalano za kupikirane imwe ngaenda kunyumba kwano munapika mbumweka o mai munandima agogo tangwira imo nakonda ramuka mumutsaira kintaro mumutsaira mumutungira mamunano mazi mbasamba mwende kamperekene kazati banyo ndipi na chitano Ndemana la kachita fikaleni na medzolane na kachita depote dzolano. Imu munende mumena kokonda risoni mamunanga basi. Mamunano sei kumpikira. Mai banja mwechi mwana mweka. Ine ngachini chakulonga. Komu mewano halipo pano dai. Ndinokoera mewano. Ngabwera mewano ndinampanga kuti wii kubanja kudenda mwana nokuli nyatwa njishi. Ndipi vinachita iye.
1: Iwo anwatwa ko madra kukonda kufa. Mwana anga hui nda ankazika pansi pano. Nsikana da sangulio ngono nyato. Nisanziwa ine. Pepa sakumala mewachi. Kari. Chitapio nseni. Nsikana urine sangumala mba patabasa tae. Nyanyamina na mbuza jenangu. Kadi mwana nonombu musangu. Zata anatua mwana anga upo kama ningi. Upo kama ningi. Yembi da sirirenda banga. Iwe. Mwana ule. Babache nisanziwa ndipatako. Machi ni nyanyamina. Mwana ule hanapatapi ndipanyimba palitai. Iye ngutinga abe nda funini. Huku ule chida funesi chaji. Pano imwe ningapungule kani menye kansoro ngabi. Iye apifuna tepale. Anenda kasaka nyumba kwa tangazani miraka kazeni. Ngakana nini napasa mapila manga, napasa mpunga. Wamakoku, afuna kwa kachita kazinga. Afuna chitata ni, anapizo keni. Napasa mpungo makoko, mapia manga amumpu. Anenda kapizo keni. Mapratu napasa mangazi, makuyeri mangazi. Wafa chanjira.
3: Pano ndizo sana kugona kama kwa kuna fubwa kwa msansu afubwa kwa msansu
2: ali kugona hata bali dai hata pe kuzira mwana wangu polola mai wangu polola
3: zizuru titulu ali kugona
2: kupolola
3: kukulu kuna fubwa hivi kuna katani akopyo ni pano mamanda wanatembea mbili tipa kwa madrinya ndio bosa nkazi kwa kwa bota bwa bosa pano kwa madrinya ndio mbona ndio kuna abora pano pano ana kwa pano kwa kama ni madrinya nkazi abwana pano kwa kwa kuta chimonika
2: hapo ni sikutumwa re Kuzaka mpeleke ni andi kafilia. Dini pano bweza mpeleka nkutumwa na mewaki na pewaki kanipeleke ni mwananga. Apu ini pano ndikali ningakamu ndikatili mpianga pene. Yini ndini nakapanga babaki na maki. Angabwela kudenda hiyo. Kataku na inye nyamina ninampanga kuti. Nto oda nipase mule wazalemira.
3: Madrinya, musalime mwene?
2: Musalima.
3: Mbea kufumbwa samera?
2: Ngabe.
3: Ngamera mbea umaye?
2: Ngamera ande.
3: Ini mbeo kufungwa.
2: Maji muna banga mumu kranai.
3: Kwa tingi mae mbwe nae.
2: Muna banga mumu kranai.
3: Ini mbeo kufunavi.
2: Ndeni kafunzi pewachi na mewachi.
3: Kepa ndapista kafunavi bano. Kafunavi.
2: Anapizuwa ndi nyatwa.
3: Kafunavi.
2: Wai vai.
3: Kafunzuwa ndi mbwe. Kwazi kufumkanama na
2: kani. Banja ya mala.
3: Ini kondaka bano banja ya mala. Kafunavi. Na kabia ngane kene.
2: Banja ya mala. Agwa muna isa tani. Ndeni kunyumba. Tokani poni
3: mwanyine.
2: Njituki ntolo poni ngamane lewezo
3: kusiri.
2: Ndiyapika funemu kutitania ni kunyumba?
3: Ini kafunemu
2: nyabi?
3: Siyo kukonda hii mina chikunina kakamina.
2: Si? Abo kuna zaende muna sembo wano muna kapa kwano?
3: Kwa malimodini?
2: Mae mwajimwanika.
3: Aina kabe habano?
2: Kwa mando ni mano ndirikuenda.
1: Kapiva kwa mando.
2: Kabi basa hapa dini mazaya kufunda.
1: Apui muna pili kumkwata di. Mimu nga mkwata muendana ima mkwana ngamati banjanga zuzumi koko.
2: Ni madrinya za nipanga.
1: Mwona ni.
2: Muna saa mumu vela na mamu na nangaza.
1: Nini muna nangaza.
3: Loko ni mota ulipu na kujisa mota na mwere.
2: Muna pepe muna maana na imu huliani. Ini ndiripuenda. Mwenye ni ndi mkwati. Tukoni mapasha dena kunyumu. angafuna natuka ndi mitolo muwiri anu mungabela na nyumba wano iye nasamba toka mitolo anabwera mashalera kafikira kuna pewache manichemera basi ngepada dromene
1: na mwalonga mwadidi mwalonga mwadidi ndambia pia koma kwa madra ndokoni ife mtila sambiti hati nguwe salemera mbwesha tina ifunya tina tenta kufunya funya hatu wani pafuna dromera api
2: kapiva
1: basi